0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan. Dipersilakan untuk bersalaman dengan tamu undangan.
2: Kenapa tamu undangan salaman sama tamu undangan? Ngapain? Ngapain mereka saling salam-salaman?

0: Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Di suara seru barengan Kinos-Kinos sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya, benar.
0: Seperti biasa kalau pagi-pagi silakan yang mau request lagu. Judulnya hari ini lagu yang bikin joget dah.
1: Lagu apaan ya? Yang bikin joget itu.
0: Jogetnya yang gak harus joget tuh konotasinya dangdutan. Enggak. Joget kan bisa joget ska, bisa.
1: Bisa.
0: Joget.
1: Mosing lagi.
0: Ya bisa juga sih.
1: Joget yang at least ada goyang kepala deh.
0: Oh, Tina Tun berarti. Tina Tun
1: pas. Mama.
0: Bola-bola. Enggak ada yang tahu, cuman kita doang berdua kali yang tahu.
1: Banyak yang tahu mah, kakak Tina Tun mah fenomenal.
0: Tina Tun tuh masih jadi ini ya,
2: anggota masih anggota.
1: Anggota Brimob kan?
2: Bukan.
0: Malah dong, anggota Brimob.
1: Anggota koperasi itu merah putih kan? Iya, kalau nggak salah koordinatornya gitu. Ya jadi sekalian kalau mau titip-titip salam juga boleh sahabat suara ya.
0: Mau.
1: Boleh sambil request lagu.
0: Siap, pokoknya lagu yang bisa bikin joget ya. Salamnya buat siapa? Requestnya apa? Kenapa request lagu itu? Kirim langsung WhatsApp. WhatsApp lagi. WhatsAppnya kemana?
1: Ke 0816 114 1014.
0: Kopi mana kopi?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara seru barengan kita segini sampai jam 10. Silakan yang mau request lagunya. Intinya sih yang lagunya, bikin semangat lagunya. Aja gak sih?
1: Yang mau request lagunya. Rizky dari pagi kayak ngomong berantakan nih. Dari tadi tamu undangan dipersilahkan bersalaman sama tamu undangan.
2: Ketularan Ken Sutra. Rasanya ketularan
1: Ken Sutra sih. Kain Sutra apa?
0: Kamu gak nyadar ya? Emang kenapa? Dari awal tuh hidup aku berantakan.
1: Gara-gara?
0: Sebelum ketemu kamu. Sebelum ketemu kamu.
1: Lanjut nih 2 hari nih gombalnya dari kemarin.
0: Sebelum ketemu kamu dulu. Setelah ketemu kamu ya. Tambah berantakan. Pagi Gina, Sam Gina, Indra, Mbuluk request lagunya Agnes yang tak ada logika. Kayaknya enak buat tuh. Joget. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Boleh nih masuk.
1: Iya bagus itu.
0: Boleh bisa bikin joget.
1: Kata Agnes What up?
0: Siapa tadi ya?
1: Siapa?
0: Tadi yang request siapa ya?
3: Acus
1: dari Subang.
0: Acus kumada, Mang Cus.
1: Sehat, Cus. Baju udah lama nih, Cus. Sampai gue setahun di sini kagak jadi-jadi sampai ketemu lebaran lagi. Ada nih dari Reti. Gue mau Reti. Request Raim Laode yang lesung pipi dong. Emang itu slow?
3: Ganti.
1: Oh ganti deh lagu Tip X deh, judulnya Bebas.
0: Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku.
1: Si Reti ngerti lagu kagak sih?
0: Ada.
1: Dia kurang paham.
0: Ada yang bebas, ada.
1: Ada bebas.
0: Ada pak. Ih, gua kan anak ska banget.
1: Emang iya. Enggak, aku nggak tahu. Kan harusnya kita saling tahu semuanya. Karena aku nggak tahu. Dah Reti maaf ya, besok lagi ya. Ada Husen di Jagakarsa nih.
0: Pak Husen, mau request lagunya
1: Barakatak.
0: Yang judulnya musiknya asik.
1: Oh, salam buat seluruh. Salam buat seluruh peserta BTN Jakarta International Marathon kategori 5K, 10K, HMFM yang diselenggarakan hari Sabtu Minggu di Monas dan GBK. Semangat terus, jaya. HM apaan? Half marathon. FM? Lah kita 101,4 FM.
0: Football Manager.
3: Bukan. Salah loh. Itu Family Mart.
1: Aduh Family Mart lagi.
0: FM bukannya female magazine ya?
1: Aduh. Gimana Rizky aja ya. Ada lagi nih dari Fitri.
0: Pagi Fitri. Mau salam-salam buat siapa?
1: Sama semua yang dengerin Iswara.
0: Oke.
1: Okay. Buat anak aku yang lagi ujian, semangat semoga Allah mudahkan. Baru ujian Fitri.
0: Iya, ada yang baru ujian nih, Bu.
1: Ada.
0: Atau yang kuliah juga sekarang kayaknya lagi UAS dah.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Oh iya, request iya, deh disco lazy time-nya nih.
0: Boleh Jen. Nih. This is disco lazy time. I want you. I need you.
1: Sepi bener. Enggak ada lagu sih yang diputerin.
3: Hah?
1: Ya, boleh sih. Oke. Ini dia tadi. Ada yang requestnya, request DJ deh. This is Alice Disco Lazy Time.
3: Agnes.
1: Oh, Agnes. Oh. Awas, lo puter aja.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru

0: Polusi suara tau gak?
1: Wah, dia bisa-bisanya ngomong polusi suara. Kagak ngaca lu.
0: Lah. Bener sih, gak jadi aku terusin. Itu dia tadi sebuah lagu dari Tip X yang berjudul apa?
2: Ini judulnya Genit.
0: Genit. Tadi iya, di request sama Reti. Reti requestnya katanya bebas aja gitu.
2: Bebas aja apa lagu Tip X yang judulnya bebas? Ada soalnya.
0: Aku sih menganggapnya pokoknya bebas aja.
2: Bebas aja.
0: Gitu. Jadi gak yang judulnya bebas. Jadi kalaupun Reti arahnya ke lagu Tip X yang judulnya bebas, aku tetap nganggapnya karena tadi kan aku yang baca, bebas aja gimana kita.
2: Kita sesuaikan dengan konteksnya, iya. Karena lagunya harus yang bikin joget gitu kan.
0: Bikin joget. Tadi yang bebas emang nggak bikin joget. Tadi setelah kita QC
2: lebih familiar ya, aja lebih familiar. Lebih
0: iya
2: familiar.
0: Itu dia.
2: Yo eh.
0: Karena di sini kan emang lagunya melewati QC, quality control.
2: Anjay.
0: By Indra Buluk Kinos. Aduh, Indra Bruk.
2: Silakan yang mau request lagu-lagu yang bisa bikin joget ya, 0816-114-1014 silakan. Boleh titip salam juga silakan. Biar hari kamu ini diawali dengan lagu-lagu kesukaan kamu, bikin semangat gitu.
0: Nah itu dia. Ini siapa ini? Kok hebat sekali pagi-pagi dari Jebok keren pagi-pagi lagunya bikin semangat untuk menuju Hotel Bintang 5 Kemayoran OTW dari Cengkareng.
2: Langsung ke hotel pagi-pagi
0: hotel
2: kamu Jebok.
0: Hotel Bintang 5. Mau ngapain Jebok pagi-pagi? Ya kemungkinannya sih cuma dua. Kalau ya kalau enggak emang kerja, emang ada meeting mungkin di lounge, iya. Atau ada apa ya?
2: Agak jarang ya kalau check-in pagi-pagi gitu. Itu jarang ya. Ya, kan check-in jam 2 hotel.
0: Jemput
2: bisa.
0: Bisa, tapi ya kalau mau sih enggak apa-apa. Siapa tahu memang check-innya udah dari kemarin gitu.
2: Iya, bisa interview bisa.
0: Oh, interview.
2: Oh, ya bisa.
0: Maksudnya interviewnya di kamu, kamar berapa kalau boleh tahu? Iya,
2: kamu menginterview atau kamu diinterview juga bisa kan, Jebo?
0: Iya, itu dia.
2: Intinya mah no pick hoax lah.
0: Pengen tahu aja gitu. Maksudnya lah itu sebagai bukti kalau emang ada interview kan. Ada Doni nih.
2: Selamat pagi Doni Romdon. Selamat pagi, request lagunya Kotak yang beraksi.
0: Wah,
2: beraksi.
0: Hey, yang ada di sana.

0: gue mau request lagunya ini
1: yang bikin
0: Rina ya? Ini Rina ya? Oh Uci.
1: Iya.
0: Gue mau request lagu yang bikin Ajojing dong, Discoria yang judulnya Chrisye.
1: Ah? Discoria yang judulnya Chrisye.
0: Yang judul Discoria.
1: Oh, judulnya Chrisye emang.
0: Serius. Yeah.
1: Iya, serius lagi.
2: Manusia dong.
0: Serius. Itu serius.
1: Buat siapa aja dah? Buat seluruh sahabat suara boleh. Kalau gitu boleh. Aku Dea.
0: Selamat pagi Dea.
1: Mau request lagunya Salma Sasa Salsabil yang Hacu dong. Biar bisa joget tipis-tipis pagi pak, biar bisa joget tipis pagi-pagi dan meratapi nasib sebagai karyawan korporat.
0: Ih kenapa mesti diratapi sih?
1: Iya kan kalau
0: happy dong, semangat dong.
1: Kalau karyawan korporat kan maksudnya mungkin masuk ada jamnya, pulang ada jamnya, mungkin kerjaan ada lemburnya.
0: Disyukuri gitu. Sekali lagi mending pusing karena banyak kerjaan daripada pusing nyari kerjaan, betul?
1: Betul, itu Dina. Itu adalah quotes of the day, ya kan? Nah, kalau Dina kayak misalnya ada sahabat suara yang seperti Dina yang mengalami kepusingan di pagi hari.
0: Kepusingan.
1: Iya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh jiwa raga.
0: Nah, ini dia waktu yang paling tepat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, unik, tak terjawabkan oleh logika, bahkan dengan rumput bergoyang pun tak terjawab.
1: Ah.
0: Langsung kirimkan saja pertanyaan kamu ke 0816-114-1014 karena saat lagi ada Tanya Gina. Ya, langsung aja ke 0816-114-1014.
1: Ini pusingnya pindah dari Dina, pusingnya pindah ke Gina. Ya, makasih.
0: Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan kita.
1: Wah, bingung juga ya, milih pertanyaan banyak banget ternyata udah masuk ya.
2: Ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau belum terjawab hari ini, nanti kita akan jawab di hari-hari berikutnya.
0: Iya.
2: Jadi ini memang ngantri.
0: Jadi ya? Konsepnya kita nabung gitu. Jadi kamu ngirim pertanyaannya kapan aja, sahabat suara, ya ke 0816-114-1014. Nanti kita tampung dulu.
2: Iya.
0: Terus nanti begitu ada item atau segmen tanya Gina,
2: iya,
0: itu akan kita pilih pertanyaannya.
2: Betul.
0: Nah, hari ini karena udah banyak banget, kita bingung nih mau nanya yang mana, ya mau yang dibahas yang mana gitu. Tuh, udah kepilih belum, Ibun?
2: Sudah
0: udah
2: kepilih, ya? Ya betul.
0: Oke, kalau sudah siap, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
3: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.

0: Sabar. Satu-satu.
1: Banyak sekali ini ya. Dari warga-warga Indonesia ini ya.
2: Di dunia ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang absurd.
1: Nah itu.
2: Tidak bisa terjawab oleh logika. Bahkan tak bisa dibantu oleh rumput yang bergoyang.
1: Iya, itu. Ada pertanyaannya ini dari siapa sekarang?
2: Ya? Ini pertanyaannya dari... Ini serius dari Uut nih. Ini Uut yang nanya nih.
1: Si Uut lo ngerepotin hidup gue, Uut.
2: Tapi udah terpilih nih pertanyaan dari Uut nih ya.
1: Itu.
2: Aku tuh penasaran, kata Uut. Tolong bantu dijawab ya, Bu.
1: Iya, oke.
2: Tanaman putri malu. Tahu dong.
1: Tanaman putri malu ya.
2: Tanaman putri malu kalau tersentuh kan dia mengatup.
1: Menguncup. Iya, menguncup ya. Iya.
2: Jadi putri malu kalau disentuh itu
1: nguncup.
2: Nguncup. Iya, sorry. Nguncup. Tanaman putri malu kalau disentuh itu nguncup.
1: Iya.
2: Pertanyaannya, dia butuh berapa lama ya buat megar lagi? Dan itu megar sendiri atau butuh sentuhan lagi? Gila sih ini, bener juga ya. Selama ini kita cuma gangguin putri malu pas disentuh dia nutup.
1: Iya.
2: Tapi kita nggak pernah nungguin kapan
1: makanya,
2: dia
1: megar lagi.
2: Megar lagi.
1: Kalian memang
2: lagi.
1: Pada zolim sama tanaman putri malu.
2: Kan cuma disentuh
1: doang.
2: Colek-colek dikit
1: udahlah
2: lah.
1: Udahlah, dia namanya putri malu, ya kan? Kalian main sentuh-sentuh sembarangan.
2: Sentuhlah dia tepat di hatinya.
1: Nah itu. Kan belum, kalian gak tahu di mana posisi yang tepat untuk menyentuh putri malu itu kan?
2: Gitu.
1: Iya, makanya dia kalau tersentuh langsung menguncup.
2: Iya.
1: Perkara mau megar lagi atau enggak tergantung sentuhan kalian tepat tidak. Kalau dia tahu-tahu trauma, kena mental, bisa jadi dia gak megar-megar lagi.
2: Seolah-olah jadi trauma.
1: Trauma.
2: Oh ternyata gitu. Putri malu bisa trauma juga.
1: Bisa.
2: Ya?
1: Kamu mah gak ngerti tanaman sih. Ya kan? Itu dia. Jadi untuk megar sendirinya dia butuh sentuhan lagi atau enggak karena dia putri malu ini mandiri.
2: Tergantung ya. Dia, tergantung dia si putri malunya ya.
1: Iya, jadi dia butuh kayak self healing dulu.
2: Oh.
1: Untuk bisa pada akhirnya megar kembali gitu. Karena memang sejatinya dia adalah seorang putri malu. Jadi dia kalau udah namanya aja udah pakai malu. Berarti dia kalau tersentuh, ternodai. Dia merasa ternodai, jadi dia menguncup.
2: Putri malu kalau disentuh menguncup.
1: Iya, nah ada lagi mungkin. Udah pernah tahu ada putra malu?
2: Wah baru. Emang ada putra malu?
1: Putra malu kalau disentuh jadinya dia ngac.
2: Mau kemana nih? Putri malu, ntar lo putri malu kalau disentuh muncul.
1: Kalau putra malu disentuh ngac.
2: Wah. Ngac. Ngaco.
1: Ngaca dong. Masa jadi putra malu. Gimana mau jadi pemimpin bangsa? Gimana mau jadi kepala keluarga kalau malu begitu?
2: Kemana nih? Sapu terus.
1: Iya. Dan kalau putra malu tersentuh, dia bukan menjadi kuncup.
2: Tapi ngaca.
1: Dan pada akhirnya nanti dia bisa. Dia bukan megar ya.
2: Tapi dia
1: malah lebih ke berdiri kokoh sebagai seorang laki-laki.
2: Wah, biasa. Bravo.
1: Harus berdiri kokoh. Gimana bisa menjadi pemimpin atau kepala keluarga kalau dia tidak bisa berdiri dengan tegaknya?
2: Masih pagi nih, bro.
1: Saya salah di mana tadi?
2: Tapi emang pagi-pagi waktu yang tepat untuk berdiri sih.
1: Iya, memang.

0: Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty.
10: Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu.
9: Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Selamat pagi, sekali lagi buat kamu sahabat suara dimanapun kamu berada. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, betul.
2: Yes, ini ada sedikit pantun dari Uut, boleh kali ya?
1: Oh, cakep banget, apaan tuh?
2: Naik motor ke rumah Elsa.
1: Cakep.
2: Siap monitor Iswara di hari Selasa.
1: Cakep. Ya. Naik motor ke rumah Elsa, siap. Oh, ada tortornya, ada.
2: Ada,
1: ya, ya,
2: ya. Boleh. Kasihin dulu.
1: Si Dadang pergi ke si Dadang. Belum nemu lagi. Nama juga Gina, gak bisa main akal-akalan begitu, susah.
3: Gak bisa ditembak.
1: Gak bisa ditembak, ya kan emang kita driver ojol.
2: Kalau ngomongin akal-akalan, ini lagi ada yang viral nih sahabat.
1: Apaan tuh?
2: Jadi belakangan ini, bukan belakangan ini, baru-baru ini ada driver ojol yang ngakal-ngakalin si penumpangnya dengan ngegetok harga.
1: Kan ini.
2: Parah banget dah. Ya, jadi viral nih driver ojol yang diduga mematok harga 400 ribu dengan jarak dari hanya dari Senayan ke Bundaran HI. Cuy,
1: dari masa Senayan 50, ke Bundaran HI kok pendek banget.
2: 50 ribu aja harusnya gak nyampe kali kalau naik motor mah.
1: Iya.
2: 20 udah paling mahal.
1: Orang jadi tinggal lempeng doang begitu kan?
3: Iya.
2: Kalau siaran jangan sambil makan, sambil ganyem ya orang.
1: Oh, enggak maksudnya. Ya
2: nanti lagi ganyemnya.
1: Belum ketelen. Gitu jadi maksudnya biar aku selesain dulu aku. Oh, baik kali ya. Dipok-pok-pok biar gak gumoh.
2: Jadi kronologi singkatnya, kasus ini diceritakan di sosial media sahabat suara dengan akun bernama, boleh sebutin enggak sih?
1: Boleh.
2: Sasariela. Jadi si Sasa ini menceritakan kalau suaminya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah.
1: Mm-mm.
2: Saat lagi naik ojol. Jadi intinya si apa si suaminya Syasya ini bilang minta anterin dari Senayan ke Bundaran HI.
1: Iya.
2: Tanya dong, berapa?
1: Iya.
2: Jawablah sama si driver ojolnya. 58.
1: Iya.
2: Oke, gas berangkat. Begitu sampai ke tempat tujuan, dimintanya 400.000. Lah. Katanya 58. Kok sekarang tiba-tiba minta 400.000?
1: Ternyata
2: maksudnya 58 adalah 50 ribuan. Ada 8 lembar.
1: Lah ini menarik.
2: Gila sih menurut gue. Lu lagi main. Lu wah gila.
1: Iya 50 kali 8. Iya bener 400 ribu sih.
2: 58. Iya gak salah sih.
1: Ini akal-akalan driver ojeknya bisa aku pakai buat hari-hari nih.
2: Ambigu jadinya kata-katanya atau kalimatnya, iya kan. Dengan terus di kayaknya direkam ya.
3: Direkam
2: ya jadinya viral.
1: Tapi ini kalau buat
2: jahat banget ya kalau ada driver ojol begini nih.
1: Kalau buat istri-istri ke suami boleh kali ya? Maksudnya biar ada keuntungan lebih gitu.
2: Kamu sedang bela diri kan?
1: Kenapa?
2: Karena kamu sering melakukan itu sama aku.
1: Jih enggak segitunya Rizky. Paling aku kalau nyatut-nyatut cuman berapa perak, 50 atau apa gitu. Paling misalnya kalau gue sama Kinos misalnya Kinos suruh gue bayarin bensin dulu gitu kan, bayarin bensin ya kan. Terus abis itu ya.
2: Berapa bensin? 110 kamu bilang gitu kan.
1: Misalnya 110, terus abis itu
2: aku berikutnya. Aku kasih 100.000.
1: Apa?
2: 110 ribu. Terus kamu bilang, enggak mas, uang 100.000 ada 10 sejuta iya. Dong.
1: Nah harusnya aku begitu sih. Enggak, aku mah gak pernah sampai segitunya.
2: Jangan dicontoh sahabat suara, perlakuan tidak baik tuh.
1: Kalau aku tuh kalau kayak gini-gini, ini gak mesti tentang nyatut ya.
2: Ya gak harus tentang uang.
1: Bisa aja kalau misalnya suami tuh, biasanya banyak suami-suami sih tuh suka izin mau apa namanya, katanya dinas luar kota 3 hari.
2: Jadi sebenarnya intinya ini sering terjadi atau sering dilakukan sama kita-kita juga,
1: iya
2: gitu ya. Masalah ngakal-ngakalin ini 58. Itu bukan maksudnya 58.000, ternyata 50 lembar 50.000-nya ada 8.
1: Benar.
2: Sering terjadi juga misalnya ya tadi kata ibu nih, maksudnya bilangnya keluar kota 3 hari padahal sebenarnya cuma 1 hari kerjanya.
1: Sisanya kemana?
2: Misalnya dipakai mancing.
1: Kamu suka begitu?
2: Mau enggak lah.
1: Masa sih?
2: Masa aku mancing? Aku enggak doyan mancing.
1: Kamu doyan?
2: Sisa 2 harinya padel.
1: Sisa 2 harinya padel. Banget iya. Kalau gue ke Kinos ya paling sesimpel misalnya kayak tadi tuh kan. Kan harusnya bayar bensin kan tugas dia ya kan. Terus aku beli bensin. Ntar misalnya di rumah ya kan, aku gak ada cash. Aku kan paling susah ya gak ada cash di
2: jarang
1: dompet
2: gitu
1: kan
2: cash, ibu, ya.
1: Minta tolong sama Kinos. Misalnya bensinnya 400.000 gitu, ngutang sama Kinos misalnya 500 ikan. Ya udahlah Mas, genepin aja yang cuma cepet gitu biasanya.
2: Itu tuh.
1: Maksudnya kan jadi lunas. Lunas kan? Maksud aku udah bayarin bensin, ya kamu tolong bayarin yang aku maksud gitu.
2: Iya, kamu mintanya berapa? Isinya berapa?
1: Ya kan aku biasa bayar bensin misalnya 400.000. Ternyata aku ada kebutuhan, misalnya di rumah perlu 500.000. Nah, kamu punya nih 500.000-nya di rumah. Ya kan? Kan harusnya kan jadinya impas. Aku kemarin udah bayarin kamu bensin 400, kamu bayarin aku 500.
2: Lebih 100.000 dong.
1: Nah, makanya aku suka bilang impas Mas, udah kelar lunas utang gitu.
2: Kagak lulus matematika lu.
1: Tapi kamu ho-ho aja.
2: Tapi
1: sih
2: ini sering dilakukan tau. Tanpa disadari ya, sedari kita kecil sahabat suara.
1: Kenapa gitu?
2: Nah iya, bayar uang LKS Pak, mah. Oh iya. Mintanya 50.000 padahal LKS cuma 30.000. Iya kan, itu dan udah dari kecil tuh ya, jadi kebiasaan tuh. Itu korupsi tahu.
1: Ya anak saya juga kerjanya jajan mulu di sekolah. Jangan-jangan udah kong-kali-kong sama tugas koperasi sekolah.
2: Nah,
1: Bu, bilang aja sama ibu 11.000, padahal 10.000. 1.000 masuk kantong, 1.000 masuk kantong.
2: Nggak
1: gitu.
2: Boleh, tahu itu namanya korupsi. Tapi nggak melulu tentang uang ya. Itu tadi misalnya bilang ke orang tuanya nih. Ini sahabat suara nih mungkin yang sering bilang, Mah, Pak, aku ke rumah temen ya. Padahal jalan kemana.
1: Iya bisa gitu.
2: Oh, ini akal-akalan tuh.
1: Iya, korupsi waktu.
2: Bohong banget kalau lu sahabat suara tidak pernah melakukan akal-akalin orang. Bohong banget, gua gak percaya.
3: Setuju.
1: Aku mah orang paling lempeng, paling jujur.
2: Coba.
1: Di muka bumi ini.
2: Apaan? Aku jadi korban mulu.
1: Kagak Rizky.
2: 0816-1141-1014 sahabat suara. Kamu pernah diakal-akalin sama siapa? Atau mungkin kamu mengakali orang ada di sekitar kamu?
1: Ya,
2: ceritain di Suara Seru. Kirim WhatsAppnya kemana sekali lagi, Bun?
1: 0816-1141-014. Kurang enak kan ada ya? Tambahin gak sih nomornya atuh lagi?
2: Buruan sahabat suara, ceritain ke kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina. Mengucapkan selamat pagi buat Bapak Satrio Alexa. Yang pagi hari ini udah standby di TikTok.
1: Iya, Pak Satrio, aku bangunnya pagi-pagi amat ya?
0: Lu yang bangunnya kesiangan dulu.
1: Lu bangun kesiangan. Aku bingung sama orang-orang tuh yang bisa bangun pagi tuh kok bisa ya gitu loh. Ya kalau aku kan kepepet emang karena mesti kerja ya kan.
0: Iya.
1: Kalau gak kerja mah iya, akal-akalan waktu.
0: Gina itu sahabat suara yang gak pernah mau dan gak pernah bisa untuk bangun pagi kalau gak ada uangnya.
1: Nah,
0: sama urusan sama urusan anak.
1: Iya, itu dia. Gitu. Makanya.
0: Jadi kalau Sabtu Minggu kalau gak ada uangnya dia gak mau bangun pagi. Termasuk kemarin kenapa gak ikut CFD? Karena gak ada uangnya.
1: Kagak. Lu bawa gue ke kondangan. Akal-akalan lu Rizky. Iya, bila kondangan pagi bener lagi kondangannya. Oke, kita lagi ngomong soal akal-akalan ya, gara-gara tadi ada driver ojol.
0: Bukan tadi.
1: Bukan ada kisah gitu. Kita
0: iya,
1: tadi cerita.
0: Lagi viral ya.
1: Masa driver ojol cuma dari Senayan sampai ke Bundaran HI, dia bilangnya 58. Pas nyampe ternyata 400.000, maksudnya 50.000-nya 8 kali gitu.
0: Jahat,
1: kan akal-akalannya enggak boleh.
0: Jadi orang
1: gitu.
0: Pintar bagus, tapi jangan jadi orang pintar yang bodoh-bodohin orang.
1: Iya itu. Nih ada dari sahabat suara ya. Gua pernah diakalin temen. Malamnya udah oke, ngisi list mau olahraga, tapi paginya orangnya enggak datang.
0: Dari siapa tuh namanya kalau boleh tahu?
1: Namanya dari Sandi kalau enggak salah deh. Dan orangnya yang dimaksud enggak datang itu Kinos apa kalau enggak salah namanya.
0: Si Bapak Sani bisa aja nyindirnya. Nyindirnya pelan tapi nancep.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener. Makanya kalau gak salah semenjak itu kan emang ayah Sani udah gak mau lagi main olahraga
0: sama mau.
1: Kamu.
0: Jadi waktu itu sahabat suara, gue kira itu absennya tuh buat hari Minggu. Ternyata badmintonnya hari Sabtu. Ya gue mana tahu, bukan gak tahu ya, gue salah sih. Gue salah karena gue kurang teliti baca absen di atasnya itu. Ternyata Sabtu gue kagak dateng. Habis lah gue seminggu tuh
1: iya.
0: Di grup.
1: Ayah, itu kan kata Kinos. Tapi waktu kejadiannya Kinos bilang, ah capek lah, aku males gitu.
0: Kompor meleduk. Sebel banget. Selamat pagi buat Ayah Sani. Have a nice day, Ayah Sani.
1: Ayah Sani lagi di mana ya?
0: Lagi di mana? Ini by the way, produser gue si Buluk lagi butuh bus nih. Yes,
1: buat saya. Apa?
0: Pak Sani buat outing ke?
2: Buat outing kita.
0: Ke? Daerah mana?
2: Ada dua kemungkinan antara Anyer atau Banten dan sekitar.
0: Oh bisa.
1: Ini Ayah Sani bisa, solusinya.
0: Bisa.
1: Ayah Sani ini kebetulan produser saya juga mau side job jadi driver bus. Suruh aja jadi driver akap antar kota antar provinsi.
3: Iya. Saya jadi driver.
1: Ada bus antar kota antar provinsi pakai kenek. Iya.
0: Konektur dong.
1: Kondek. Kenapa jadi ngondek?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kata gitu.
0: Siapa yang ngomong ngondek? Kondek.
1: Oh.
0: Kondek say. Kok jadi gua yang kondek? Soal akal mengakal ya. Ini
1: iya.
0: Uci cerita nih. Uci bener ya?
1: Iya benar.
0: Kalau dulu sih suka tuh ngelebihin uang buku LKS per bukunya misal 10 ribu. Gue mintanya 15
1: ribu. Uci.
0: Tanya dulu. Itu mah manusiawi.
1: Ikan.
0: Dosa tapi kecil lah. Gak gede. Cuman 5 ribu kok.
1: Nah itu.
0: Nah lebihnya gue tabungin buat jajanin teman di sekolah. Masa?
1: Gak masa? Percaya gue. Yang bener lu.
0: Dan baru banget nih bayar masuk anak sekolah, gue tambahin totalnya 1 juta. Bilang ke bapaknya anak gue biar
1: biar gue nambahinnya gak banyak. Karena pasti kan bayarnya patungan. Jadi dia bayar masuk uang sekolah mungkin harusnya 500 ribu.
0: Salah, 1,5. Misalnya 1,5, tapi iya. Bilang ke suaminya
1: 1 juta. Biar dia nalanginnya cuma 500 ribu. Nah mantan suaminya yang 1 juta. Bagus tuh kata gue.
0: Oh, gue tahu ternyata guys, kenapa Uci berpisah? Ketahuan.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru menyadari ya, ada sesuatu yang penting itu di saat justru pas dia lagi hilang. Contoh, sinyal. Tuh, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya sinyal. Setuju ya? Contoh, scrolling contoh HP lah. Gitu. Streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan ngechat doang nih, aku udah sampai ya, atau misalnya dulu aku berangkat ya tuh. Itu aja butuh koneksi yang lancar. Kalau enggak lancar, enggak kekirim, ngamuk bini lo.
2: Maksudnya kemana nih?
1: Curhat. Karena sinyal itu sekarang kan udah kayak sahabat setia, ya kan Nul?
2: Iya.
1: Pas sinyal bagus, hidup itu otomatis tenang, adem gitu. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik, ya kan? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smart Friend Jagoan Sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, gak masalah. Kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi, sahabat Suara, kalau kamu koneksinya pengen aman dan lancar di mana aja, yuk, ini dia waktunya kita pakai Smart Friend Jagoan Sinyal.
2: Yes, yes, yes. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru.

0: kamu pernah mengakal, itu tuh kayak hal yang manusiawi, kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi aja ini kita, kalau mungkin ada yang join di TikTok kita ya, di iswara.network ya, melihat mungkin Gina lagi kayak berkoar-koar walaupun tidak dinyalakan suaranya, itu karena melawan tiga bapak ini yang suka main akal-akalan ya. Iya, dari tim ya, wanita melawan tim bapak-bapak gitu ya kan, emosi kita. Oke, ini soal akal-akalan balik lagi. Ada Ira di Makassar, katanya waktu baru lulus kuliah tapi masih pengen main-main di kampus, kumpul sama teman-teman, cari alasan kalau ikut magang di perusahaan, jadi nggak dicurigain tuh sama teman-teman di base camp tiap hari. Maksudnya bah, jadi dia itu udah lulus masih pengen kumpul sama teman-teman
1: ya,
0: tapi dia alasan ke orang tua gitu maksudnya Ira, kalau katanya lagi magang di perusahaan padahal nongkrong di base camp gitu. Si Ira benar begitu. Akalin dia.
2: Akalin orang tua berarti maksudnya ya?
0: Iya kayaknya sih.
1: PKL. Jauh nih mah.
0: Padahal nongkrong.
1: Ulanginnya enggak ke rumah karena PKL jauh.
0: Iya.
3: Acap kali begitu terjadi itu.
0: Acap kali ada lagi.
3: Selamat pagi ini dari
0: Rina.
3: Rina. Oke, katanya gini, kalau cerita akal-akalin atau akal-akalan, aku dulu sering tuh tiba-tiba paket datang dan minta suami bayarin. Sekarang malah aku yang diakal-akalin. Paket dia masih ngajar dan aku yang harus bayar.
0: Nah, kan emang itu ajab datang dengan cepatnya, Rina.
3: Jangan negatif thinking, gak siapa tahu. Begitu. Kan enggak bisa diatur ya datangnya jam berapa, Rina. Enggak minta kamu bayarin, cuman ya tolong bayarin dulu nanti digantiin. Nah, kalau perkara enggak digantiin, nah itu baru suami kamu enggak akal-akalin.
1: Kalau gini gimana, Pak? Misalkan istri belanja sesuatu, cekotin dong ini, ya udah cekotin, terus gue yang bayarin kan pakai akun gue nih, cekotin segala macam, tapi gue tambahin ada satu atau dua barang yang gue selipin di situ karena kan jadi satu
3: barangnya buat siapa,
1: buat gue.
3: Oke, okay.
1: Itu ngakalin
3: apa barang tambahannya buat lu ya.
1: Iya, misalkan
0: tapi kan lu yang bayar.
1: Iya, gue yang bayar, tapi jadi tagihannya ibaratkan jadi double gitu loh.
3: Itu ya, akal-akalin sih.
1: Akal-akalin itu.
0: Tapi kan buat dia yang bayar. Kalau aku sih enggak apa-apa.
1: Saya justru lebih mahal justru, Mak.
0: Oh, lu lebih
3: justru,
0: mahal.
3: Justru istrinya kayak sekalian lah tolong check outin. Kan kamu mau belanja kan? Nanti si suami yang bayar enggak digantiin enggak?
0: Oh, iya Rizky juga suka kayak gitu sih.
1: Digantiin enggak apa itu, Pak?
0: Enggak, makanya gue sekarang kalau misalnya kalau misalnya ada pesan-pesan makanan online atau apa, kan kita bisa nge-track ya drivernya sampai mana. Nah, gue kan suka enggak ada saldo elektronik.
1: Betul.
0: Jadi sekarang gue suka bayarnya pakai QRIS atau apapun. Jadi begitu dia misalnya udah berapa kayak 2 menit atau 3 menit lagi mau nyampe rumah gitu, gue suka sholat. Pura-pura misalnya sholat asar, sholat subuh gitu.
1: Lagi.
0: Ya kan? Jadi kan kalau gue sholat kan gue gak bisa dipanggil.
3: Iya. Kalau akhirnya gue bayarin dulu kan.
0: Iya.
3: Ya, pas dia beres sholat dibayarin gak? Digantiin gak? Enggak dong. Enggak dong. Pasti enggak dong.
0: Kan aku lagi sholat, Ma.
3: Iya, gak apa-apa. Kamu pas sholat
0: Allah
3: doain aku gak?
0: Ya iya, supaya rezeki kamu makin berlimpah.

0: di suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di

0: Suara Seru masih barengan kira-kira sampai jam 10 sahabat suara. Kita udah. Masih ngomongin tentang akal-akalan atau enggak?
1: Iya, oh masih ya? Karena memang banyak sekali yang tertarik dengan akal-akalan ini.
0: Iya, karena si akal-akalan ini tuh kayaknya sudah merambah ke semua umur enggak sih sahabat suara?
1: Nah, itu
0: sampai
1: dia.
0: Kita waktu kecil aja LKS atau mungkin LKS, uang LKS bayarnya berapa, bilangnya berapa ke orang tua. Atau misalnya kita bilangnya nanti pulang sekolah, pulangnya seperti biasa kok jam 3 karena ada pramuka. Padahal sebenarnya jam 11 udah pulang.
1: Nah.
0: Tapi waktu sisa berapa tuh 4 jamnya tuh dipakai buat main.
1: Nah, itu dia.
0: Ya kan?
1: Udah sarapan sahabat suara? Kita lagi sarapan dong.
0: Yoi, alhamdulillah nih.
1: Iya.
0: Dapat apa namanya? Sedekah. MB. Dari Ririn.
2: MB.
1: MBG dari Ririn
0: MBG
1: ini.
0: MBG kok kalau begini mah gue setuju.
1: Ya menyehatkan.
0: Kalau MBG-nya sama kayak yang Ririn kirimin mah bagus.
1: Setiap hari pertahankan,
0: itu,
1: ya kan?
0: Pasti semua rakyat juga pada mendukung ya.
1: Nah, itu.
0: Kalau begini MBG-nya.
1: Terima kasih
0: ya Ririn dulu.
1: Ya.
0: Ada apa? Bakso tahu.
1: Ada kayak arem-arem, ada fruit pie, ada klepon, ada pastel. Ada kue apa sih kayak dadar gulung pak yang isinya pelak gitu loh.
0: Klepon.
1: Menarik banget.
0: Nggak mungkin kalau makanan begini ditangkep sama udah dah.
1: Sama siapa sih kalau boleh tahu? Iya. Oke, kita lanjut aja ya. Iya, akal-akalan. Ini ada yang merasa diakal-akali. Aku boleh baca dari TikTok dulu satunya.
0: Yes.
1: Dari namanya Widi, suami saya katanya. AC kamar bocor, masih aja tarsok-tarsok.
0: Nggak masuk topik.
1: Kenapa?
0: Ini nggak masuk topik.
1: Kok bisa?
0: Kena akal-akalin.
1: Oh, ya dia ngakal-ngakalin mungkin karena entar dulu dengerin dulu kronologisnya. Ini kan suaminya si istrinya kan minta tolong sama suaminya benerin AC. Terus bilangnya entar sok. Maksudnya entar besok lagi. Karena kemana suaminya? Suaminya emang ngakal-ngakalin kayak entar dulu aku banyak kerjaan, padahal ke Pangandaran. Padahal ke Cilacap, padahal kemana?
0: Ke Bogor.
1: AC
0: touring.
1: Jadi AC itu
0: enggak dibenerin
1: jadi. Dibenerin. Itu dia. Jadi istri lu namanya Widi. Indra.
2: Oh iya, bikin gue itu.
1: Oh bukan.
2: Bukan kali.
0: Bu Widi. Tadi ketawa kagak sadar lu.
1: Bu Widi, kalau kayak gitu ntar pulang dia kagak usah dibukain pintu.
3: Oh jadi kata ini gue. Yang bikin bisa ranjang kemarin tuh.
1: Ini gara-gara AC.
2: Iya.
1: AC
0: juga. Widi
1: itu
0: istri lu.
2: Iya lanjutin.
1: Menurut gue AC
0: Widi.
1: Iya, Ebitri. Menurut gue tuh AC juga masalah krusial sih, apalagi kan Jakarta lagi panas banget. Bisa-bisanya dia main-main ke laut ke Pangandaran.
0: Tapi masalah AC ini.
1: Iya.
0: Tadi orangnya aja cerita di luar.
1: Kenapa?
0: Sambil ngemil sarapan.
1: Kenapa?
0: Kan jadi langsung dibenerin langsung kan sama istrinya kan. Iya kan? Mampus lo keluar 150.000 dia bilang gitu. Padahal gue bisa doang, gue sendiri bisa tinggal niup doang. Padahal gue bisa
1: niup doang. Lu pikir AC balon main di tiup-tiup aja.
2: Mampet itu mampet.
1: Mampet apa dosa-dosa lo sama bini lo.
0: Ahtar, selamat pagi. Kiros Gina dulu pernah ngakal-ngakalin istri baru lahiran 1 minggu anak pertama. Bilangnya berangkat kerja, tapi saya ikutan festival lomba band.
1: Wow, lu kebangetan lu Ahtar.
0: Dan akhirnya ketahuan sama istri gara-gara temen bikin status WhatsApp dan istri lihat. Ada barbuknya lagi.
1: Si.
0: Alhasil sampai rumah ribut dan dikasih pilihan mau terus main band apa pilih keluarga.
1: Kan Ahtar.
3: Akhirnya pilih dulu. Apa dulu nih?
1: Akhirnya dipilih main band. Ternyata.
0: Tapi kenapa dia mesti bohong ya? Tinggal bilang aja enggak sih?
1: Ya karena kan mungkin kondisinya istrinya baru lahiran 1 minggu. Terus habis itu ya mungkin bukan profesi dia sebagai anak band. Kalau emang mungkin misalnya kayak siapa? Kayak Kak Satrio gitu. Emang kan dia personil band, emang mencari rezekinya dari band. Misalnya istrinya lahiran baru 1 minggu terus harus ngeband keluar kota, ya udah emang profesi. Lah kalau ini kan siapa tahu bukan.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Sama kayak misalnya aku baru ngelahirin gitu 1 minggu, tiba-tiba lau izin mau kembali main padel, gue gebok tuh sama raket padel.
0: Sabar. Tarik rentangannya gitu dulu. Hai. Gitu. Selamat pagi. Ini dari
1: ya. Dari siapa ini?
0: Uut. Ngomongin akal-akalan ada nih teman kantorku. Makan siang bareng. Bawa uang 20.000. Lah makannya habis 30.000. Minta bayarin dulu 10.000-nya.
1: Iya.
0: Sampai kantor lupa apa pura-pura lupa dah. Aduh iya lagi.
1: Ah itu kerap terjadi memang. Atau naik ojek, bayar cash, lari-lari minta tolong bayarin dulu. Ya gitu, lupa lagi gak diganti dan sering banget.
0: Itu tuh, tapi itu entah temennya itu bermaksud atau enggak ya untuk ngakal-ngakalin. Mungkin karena nilainya gak terlalu besar. Kecil-kecil tapi kalau ditabung lama-lama jadi membukit tau.
1: Iya juga lagi.
0: Kalau dipikir itu suka gitu dan itu hitungannya tetap utang.
1: Ya aku sering utang lagi mas.
0: Nah itu dia, sama utang dibawa sampai
1: sampai makan.
0: Dibawa sampai
1: masuk. Ini kebetulan nanti kita mau main kocak ya. Koneksi cerita aja kalau ada yang mau ikutan boleh WhatsApp ke 0816 1141014 hashtagnya kocak.
0: Gitu gas ya.
4: Yang baru di Iswara.

0: di Suara Jakarta, Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, betul banget seperti yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang waktunya untuk menyambungkan cerita satu dengan cerita yang lainnya.
1: Betul sekali.
0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: kita sapa the one and only Kain Sutra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kain Sutra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kain Sutra kok keringetan sih?
0: Abis benerin AC ya?
1: AC-nya dimatiin ya AC.
0: Makanya kalau bener AC jangan tarsok-tarsok.
2: Nah, udah ditiup AC-nya.
1: Udah, tapi gak keluar.
0: Ceritanya apa nih hari ini?
1: Cerita pagi ini karena biasanya saya membuat teman. Cuman dari tadi teman saya teleponin susah, Pak.
2: Oh,
1: jadinya
2: gitu.
1: Kayaknya kita bermain sendiri saja.
0: Kalau nggak bisa telepon, disamper.
1: Aduh, susah lagi dong, Pak. Saya harus ke sana. Ya udahlah, kita kocak kali ini akan menceritakan menjadi seseorang yang banyak akalnya untuk kesenangan dia sendiri.
0: Gimana ceritanya?
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, dia diminta sama pasangannya.
0: Dia itu siapa?
1: Seseorang ini.
0: Oke.
1: Seseorang ini diminta untuk membenahi, memperbaiki salah satu barang elektronik yang ada di rumahnya. Dan ternyata dia selalu bilang, ya udah nanti deh dibenerin. Sampai akhirnya dia pun bingung, saking bingungnya. Ternyata yang rusaknya itu adalah...
0: Kok yang rusaknya itu adalah... Alasannya apa?
1: Iya, yang rusaknya apa dulu? Kan gak tahu. Langsung aja.
3: Nah, lagi kan kok gocekan lah.
0: Gak pernah bener nih.
3: Gocekan lah.
1: Si, namanya juga komedi cerita aja.
0: Ya kan gue nyiapinnya yang ini.
1: Ya gak usah lihat sini. Yang penting kan bridgingnya masuk. Barang apa itu tadi? Adalah... Yang rusak itu barangnya adalah...
2: Untung gue gak pernah pertama.
0: Yang rusaknya itu adalah
1: tergiliran
0: alat tensimeter manual.
2: Alat tensimeter manual.
3: Oh, ini pompa gitu ya.
0: Boleh ngomong kasar gak sih sini? Alat tensi manual ini untuk apa? Untuk mengukur tensi seseorang di saat orang ini kesal.
2: Iya.
0: Karena udah nyiapin apa, yang keluarnya apa. Supaya kan tensi gak boleh tinggi. Kadang-kadang tensi ini naik, tapi kita gak merasakan hal tersebut gitu. Itu yang berbahaya. Itu yang bikin orang-orang kadang-kadang sampai... apa dulu? Shock apa?
2: Stroke.
0: Oh, ya gitu-gitu ya. Alat ini rusak tadi ya? Atau beli sih?
1: Rusak.
0: Berusaha untuk dibenerin, ternyata gak bisa juga, emang bukan bidang gua nih. Akhirnya gua ganti aja, gua akalin alat yang serupa fungsinya tapi harga lebih terjangkau. Alat itu adalah alat vital.
3: Maksudnya beli alat vital di mana?
0: Alat vital di mana? Yang gimana bentuknya? Cewek
2: alat,
0: cowok nih.
2: Alat vital, alat yang berpengaruh, penting.
1: Oh, fatal itu mana? Alat yang fatal.
0: Vital. Penting banget, penting krusial, banget krusial, krusial, krusial.
2: Jika tidak
0: alat vital. Hah? Ngeri juga ya.
2: Iya.

0: ini besar. Tapi ternyata alat ini terlihat
1: bengkok.
0: Ya, kalau bengkok mah susah dibersihin lagi, ya kan? Iya.
2: Tapi kadang-kadang ada orang yang nyari alat vital bengkok ada.
1: Oh iya.
2: Ada.
0: Iya.
2: Ya bengkok.
0: Oh, iya.
2: Linggis kalau enggak bengkok, lah ya bukan linggis.
1: Iya benar sih.
3: Karena pas tikungannya harus bengkok.
1: Iya. Iya, yang akhirnya dia menemukan alat ini berbentuknya bengkok ke kiri.
0: Bengkoknya.
1: Soalnya kan lagi dipegangnya dari kanan.
0: Oh.
1: Dipegangnya lagi.
0: Ini enggak bisa miring ke arah yang
3: boleh
0: benar.
3: Boleh dipraktekin enggak lo? Harus dipraktekin kali.
1: Jadi bengkok. Bengkoknya ke kiri, tapi ini gak sesuai sama apa yang dia mau.
0: Wah, ternyata
1: masih gak sesuai nih barang-barang ini nih. Barang ini masih gak sesuai.
2: Ada karena ulirnya gak tuh bengkok, tapi ada ulirnya gak?
1: Ada serat-seratnya gitu.
0: Ngeri gue kalau ngomong sama bapak-bapak ya.
1: Ya, pokoknya akhirnya alat-alat bengkok ini butuh tempat gitu.
0: Butuh tempat.
1: Akhirnya alat bengkok dia mencari tempat yang pas dan alat bengkok ini akhirnya dimasukkan ke lubang.
2: Lubang apa? Yang jelas dong.
3: Ventilasi yang lubang ada buat keluarnya air yang mampet tersebut.
1: Air.
3: Kok
1: air kentir?
3: Iya, nyambung aja ke situ. Gue juga bingung. Karena ternyata bengkoknya itu pas dicoba dimasukin perlahan-perlahan. Kok beloknya malah ke atas? Dan ternyata ada sesuatu yang keluar. Dan itu adalah apa yang
2: keluar? Ada sesuatu yang keluar.
0: Beloknya ke atas lagi. Dan apa yang keluar?
1: Apa
0: coba?
1: Yang keluar ya dari alat itu?
3: Dari lubang tersebut apa sih Pak yang keluar Pak?
2: Lah kan lagi ngomongin ini tadi kan
1: tensi.
2: Iya kan.
1: Air.
2: Bukan tadi
3: air.
2: Saluran air kan. Iya. Yang keluar adalah air. Tapi airnya kenapa ini airnya kental? Airnya kental, warna putih nih. Iya berarti ada yang salah dengan alirannya.
1: Kan.
2: Dipegang ya memang agak kental, dipegangnya juga kok agak lengket gitu. Nah saat itu juga saya masih penasaran ini cairannya kok kenapa jadi begini. Saya cium aroma cairan ini. Aroma cairannya tuh seperti
0: durian montong.
1: Oh enak.
0: Enak banget. Nah karena aromanya begitu menggoda, saya coba mengulumnya. Ternyata
1: durian, biji durian.
0: Orang durian montong.
2: Iya. Benar.
0: Oh ternyata rasanya persis seperti durian.
2: Sambil diisep, enak banget.
0: Iya. Jadi saya pikir apakah ini sebenarnya adalah gua takut. Apakah ini sebenarnya adalah seonggok durian? Karena dari tadi, dari jauh aku melihat penampakannya memang menyerupai durian. Tapi ternyata setelah
2: air. Karena ngomong saluran air.
0: Lah kalau ditiup kan jadi cool mas. Puh, digitu.
1: Iya.
0: Sampai mana?
1: Bingung sendiri.
3: Bingung sendiri.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di Traffic Light Harmony Jakarta Pusat, arah Jalan Juanda maupun arah Jalan Suryo Pranoto terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir dari Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas terkini di Traffic Light Halim Barat Baru, Jalan Maijen Sutoyo, arah Jalan MT Haryono terpantau padat, sedangkan arah Jalan DI Panjaitan terpantau ramai lancar.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: konser, apa nonton aku? Kahitna ya? Eh, Yofi Nuno.
1: Yofi Nuno.
0: Yang mau siapa ya?
1: Aku mau. Ini beneran enggak?
0: Ih, beneran, dapat 2 tiket. Jadi satu orang pemenang nanti akan dapat 2 tiket. Dan ini nontonnya tanggal 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Tapi ini kan konsernya tanggal 13 Juni malam ya?
2: Ya biasanya open gate tuh abis maghrib.
0: Nah, harus dipastikan bahwa kamu benar-benar bisa datang ya.
1: Betul.
0: Jangan kayak masih, ya mudah-mudahan bisa sih. Jangan gitu. Yang insya Allah bisa datang gitu kira-kira.
1: Betul banget. Gimana ya cara untuk mendapatkannya?
0: Aku udah sekali tinggal ikut Ginos Gina berkaraoke, ya kan?
1: Susah itu dong kalau suruh nebak Ibu Nahaming mah.
0: Lah nanti juga lagu-lagunya gak jauh-jauh dari seputar Yofi Nuno. Tuh udah kita spill bahkan tuh.
2: Iya kan? Dari tadi sebenarnya udah ada beberapa lagu Yofi Nuno yang udah di play.
0: Iya.
2: Kalau nanti pasti salah satu akan kita play ulang.
1: Iya. Antara lain tadi udah kita puterin juga Kopi Dangdut ya kalau gak salah.
2: Dangdut is music my country.
0: Iya. Itu Project Pop.
1: 0816-114-1014 sahabat suara, kalau kamu mau mendapatkan 2 tiket untuk konsernya Yofi Nuno tanggal 13 Juni 2026. Ya,
0: berarti
1: ikutan
0: itu hari
1: Kinos Gina berkaraoke.
0: Sabtu ini loh. Ini menarik.
1: Yuk ikutan Kinos Gina berkaraoke. Langsung aja kirim WhatsApp dengan format hashtag Kinos Gina berkaraoke ke nomor 0816-114-1014. Sampai jumpa.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Balik lagi di suara seru bareng Kidos Gina. Oke, sekarang waktunya Kidos.
1: Aduh, gila.
0: Waktunya Kidos Gina berkaraoke ya sekarang ya.
1: Gue kira tahu bakso kiriman dari Ririn ini akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dalam ruangan siaran.
2: Ternyata
1: tidak. Tidak lama setelah kita memakan bakso tahu ini, ya kan? Tercium lah baru tuh setelah kita makan ya. Tercium aroma yang lumayan memekik ya.
3: Wow, karena hidup
1: rongga
0: sih
1: hidup.
0: Kalau berdua sih? Kok bisa sih?
1: Gua saya kira ini aroma dari tahu bakso ini. Ternyata ini aroma tahu bakso yang sudah masuk ke perut, keluar dari belakang.
0: Lagi dari tadi kan aku udah bilang, aku mau ke toilet sama kalian-kalian bapak-bapak ini.
1: Iya, mau ke toiletnya bilang. Tapi antum tidak bilang saat saya mau kentut.
0: Iya, karena kan aku udah gak tahan, ditahan sama kalian-kalian ini.
3: Keluar dulu.
0: Aku keluar dulu. Nanti keluar semuanya, Mas. Makanya kalau di sini kan ada kursi.
3: Yaudah, ya.
0: Jadi bisa ada penahannya.
1: Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Kinos Gina lagi. Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Langsung kita sapa, ini dia calon yang akan mendapatkan 2 tiket konser dari Yovie and Una tanggal 13 Juni 2026 hari Sabtu ini.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Agus, lu dari pos polisi nih. Agus,
2: ada polisi
0: banget. Iya kayaknya. Lu kalau lagi diringkus polisi jangan telepon ke sini, ntar kita ke bawah-bawah suruh jadi saksi. Lagi ketawa aja gitu.
1: Ketawa yang ikhlas.
0: Ya, ikhlas kayaknya ya, ketawa karir.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Agus. Ya, mohon maaf lagi di jalan, Kak.
1: Dengan siapa, Agus?
4: Dengan Agus.
1: Oke. Okay.
0: Mau kemana, Agus?
4: Mau berangkat kerja ini.
0: Belum sampai.
4: Belum.
1: Eh, kalau perjalanan yang namanya Agus lahirnya atau ulang tahunnya tuh Agustus enggak sih?
4: Oh enggak, saya Juli, Kak.
0: Lah?
1: Ya setidaknya dikit lah, abis Juli kan Agustus, ya udahlah gak apa-apa, kita maafkan.
0: Namanya
1: ya.
0: Mungkin Agus Juliani.
1: Oh,
0: Julianto, iya bisa itu.
1: Oke, okay, ya. Jadi di Kinos Gina berkaraoke ini kamu harus menebak lagu yang akan kita senandungkan, oke? Okay? Level pertama ya. Ada di gue, level keduanya ada di Gina. Kalau lolos di level gue, lu mendapatkan 1 tiket Yovie and Una. Lolos di Gina berarti 2 tiket ya.
0: Oke,
4: okay. Siap.
1: Oke, okay, lagunya nih kita langsung kasih clue dari awal-awal pokoknya seputar lagunya Yovie and Una aja ya. Siap?
4: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Ini udah ref nih?
2: Iya.
1: Bentar dulu ya. Gua agak lupa inget. Coba tutup dulu bentar dulu. Tutup dulu. Sebentar sahabat suaranya. Gua lagi mengingat. Oke. Oke, siap ya. Gue siap ya.
0: Lupa yang ngasih humming.
1: Takut salah.

0: itu Agus? Apa itu Agus?
1: Menjaga hati ya kayak.
2: Menjaga hati.
0: Dari siapa? Ya dari Yovie Nuno lah. Gina pakai ditanya lagi.
2: Yakin?
0: Coba, coba lagi, coba. Bener.
2: Salah, jawaban lu salah. Jawaban lu salah. Gus,
0: boleh coba
2: salah
0: lagi.
2: Kesempatan terakhir ya. Kalau masih salah berarti angus ya. Kita cari penelpon yang berikutnya ya. Oke. Okay.
0: Aduh, ini pasti nih di WhatsApp udah pada ini ya. Oh. Aduh.
1: Oh, sempat memiliki.
2: Betul.
0: Dia sempat memiliki.
2: Yes, ya, satu tiket sudah dikantongin sama Agus. Kita cek ya, apakah berhasil mengantongi tiket yang kedua. Konser Yovie and Nuno akan disenandungkan berikutnya oleh Nick Tagina.
0: Dengerin ya Agus ya.
1: Siap.
0: Ready?
1: Ready. Yes, pasti gak mungkin salah.
0: Apa tuh?
1: Janji suci.
0: Salah, Gus.
2: Mantap, Gus. Mantap salahnya, Gus. Mantap banget.
1: Siap.
2: Pede banget.
0: Gimana nih? Mau coba lagi? Coba ya.
1: Boleh, boleh.
2: Jelas tau?
0: Gua
2: sih jelas sih.
0: Gua udah kasih tuh.
3: Jelas.
0: Kayak orang kalau lagi kelelep gitu.
2: Ini lebih jelas daripada yang sebelumnya menurut
0: gua. Iya.
1: Kak boleh diulang gak, Kak?
2: Oke, ulang.
0: Si Agus untung gue baik orangnya.
2: Oke, boleh ulang. Ulang dari gue ya.
1: Iya, Kak Gina.
2: Gue ganti lagunya.
0: Kak Gina. Oke. Okay.
2: Lebih jelas itu. Lebih jelas itu.
0: Terakhirnya gue jelas banget itu.
2: Lagi di Gunung Kawi nih siarannya.
1: Oke, siap.
0: Apa Gus?
1: Oke, saya coba ya, Kak ya.
0: Iya, coba. Oke.
1: Siap. Tanpa cinta.
0: Hidup tanpa cinta bagi
2: Oke,
1: siap.
2: Siap apa salah? Salah kok siap sih Gus.
0: Gimana nih jadinya nih?
2: Udah dua kali gak salah apa-apa nih.
0: Jadi kalau lo gak dapet tiketnya Yovie Nuno gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
0: Padahal tadi bisa jawab waktu yang Kinos.
1: Iya.
0: Tapi tanggal 13 lo bisa datang sebenarnya kalau dapet tiketnya.
1: Bisa dong.
0: Oh gitu, mau datang sama siapa
2: emang? Dua tiket buat siapa emang?
1: Sama istri dong.
0: Ada istrinya?
1: Oh, istrinya ada di rumah. Ini kan lagi berangkat kerja, Kak.
0: Oh iya juga sih. Ya, Agus, mohon ya, maaf ya, Gus ya.
2: Jadi, sorry banget gua enggak bisa kasih tiketnya buat lu, Gus, karena lu kurang beruntung tidak tepat menjawab pertanyaan lagu dari Gina. Gua kasih dua tiketnya buat istrinya Agus. Yeay.
1: Terima kasih, Kak.
2: Pulang-pulang lo langsung salim sungkem sama istri lo, ya.
0: Karena rezeki istri lu.
2: Oke, okay. Coba sekarang lu nyanyikan satu lagu Yovie Nuno yang lu tahu.
3: Bingung kan?
1: Bener gak? Ini jadi agak grogi nih.
2: Oke, okay, gak apa-apa, yang kamu apal aja, yang mana aja? Gus?
0: Gus, masih kita tunggu nih Gus.
1: Sebentar, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Lagi jalan di jalan terus juga ditelepon nih, konsentrasi lagi ke distract nih, Kak.
0: Sebentar, okay. Sebentar, Gus, Kak. Gus, lo tahu tapi gue pengen buang air kan, Gus?
2: Gus. Gue dulu nih, Gus. 5, buruan Gus, 4, go.
1: Oke. Dia milikmu, bukan milikku. Dia
2: untukku, dia.
1: Oke,
2: Gus. Lebih bagus kamu gak usah nyanyi ya, Gus ya. Terima kasih, Gus. Enjoy.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara. Jadi jangan lupa 13 Juni 2026 hari Sabtu ya. Itu ada konsernya Yove Nuno di
1: Istora
0: Senayan. Silakan. Eh, ngomongin konser, kemarin juga ada konser tuh hari Sabtu dan Minggu.
1: EXO, ya,
0: dua hari berturut-turut ya di weekend kemarin, Sahabat Suara. Terus ada cerita juga yang rame. Lumayan menghebohkan dunia sosmed, khususnya buat orang-orang yang mungkin lagi mantengin berita-berita seputar konsernya EXO.
1: Kenapa gitu?
0: Ya, jadi ada seorang pengunjung yang diamankan oleh pihak keamanan karena dia mencoba masuk dengan menggunakan tiket dari calo yang belum dibayar.
1: Lah, kok calonya ngasih tiketnya kalau belum dibayar?
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Dia dilaporkan dan diamankan oleh pihak keamanan.
1: Kalau diamankan oleh pihak kebersihan gak bisa ya, Mas, ya?
0: Gak bisa. Gak bisa dong. Ya kan diamankannya ini maksudnya karena dia berbuat kriminal.
1: Oh iya.
0: Kriminal gak sih jatuhnya?
1: Iya.
0: Kriminal ya. Masukkan. Jadi dia pakai calo. Dia terus beli tiket calo tapi belum bayar ke calonya gitu ya?
2: Iya, bisa jadi.
0: Jadi yang
2: penipuan sih.
0: Tapi yang jadi sorotan warganet bukan masalah itunya. Si ada orang mau masuk tapi bukan belum bayar. Yang jadi sorotannya adalah tidak adanya penindakan terhadap calo tiket tersebut.
1: Oh iya, ada yang komentar kan soalnya giliran yang gini aja diamanin, tapi pas calonnya nimbun tiket jual di atas harga rata-rata malah dicuekin. Gitu. Iya sih, bener. Iya, itu bener lagi.
0: Iya, karena banyak penggemar yang merasa dirugikan karena tiket yang dijual di akun resmi itu ya karena cepat habis kali ya, Sahabat Suara ya.
1: Ya kan kalau kayak gitu kan biasa kan suka ada tuh kalau misalnya emang
0: war-war gitu.
1: Band-band yang favorit banget itu kayak kalau misalnya calo-calo atau siapapun gitu dia bisa pakai beberapa device, langsung belinya sekali.
0: Ngewarnya dapat banyak gitu ya. Bener. Dan malah bahkan ya ada calo yang menimbun tiket banyak banget dan dijual dengan harga kisaran 10 mulai dari 2 sampai 10 juta per tiket.
1: Wih, kacau sih. Kacau menurut aku.
0: Dan kacau, kacang coklat.
2: Aja, Pak, kayak orang jualan CFP.
0: Iya, ini kata si Om Indra, katanya si calo itu ngejual tiketnya itu digelar aja di tikar gitu, atau misalnya dia buka terpal, udah jadi terang-terangan itu
1: ya.
0: Jual
1: kan
0: tiket di lewat calo tuh.
2: Biasa kan tertutup kayak
1: mau nggak kak ada nih kak gitu kan, biasanya gitu kan.
0: Iya kan, sembunyi-sembunyi backstreet gitu ya. Ini mah benar-benar digelar.
1: Atau si calonnya itu juga kena batunya, nggak ada yang beli akhirnya.
2: Ya 10 juta satu tiket.
1: Iya, jadi dengan harapan kan, banyak nih fansnya EXO, gue beli yang banyak, nanti gue mark up gitu ya kan.
0: Kalo
1: taunya ternyata enggak.
0: Kalau mark upnya tipis, menurut gue masih masuk akal.
1: Ya. Kita punya ya langganan ya, jatuhnya calo bukan sih?
0: Jatuhnya calo, tapi just dia...
1: Tapi dia ini...
0: Tapi resmi dia, maksudnya dia beli di tempat resmi dia.
1: Dan reasonable gitu loh, jadi dinaikinnya paling tuh kayak 500 ribu, ya udahlah jasa-jasa dia nge-war gitu kali ya, 250 ribu, yang kayak gitu.
0: Dan
1: biasanya
0: dia bilang modal gua segini kak, lo tambahin gua segini deh.
1: Gitu.
2: Makanya kan gak heran pada orang di luar sana ada just tip tiket apa, just tip
1: apa. Ada.
2: Karena emang terpercaya lebih ke situ daripada, mohon maaf sekali lagi, yang di luaran situ belum tentu takutnya udah kepake.
0: Iya,
2: dulu soalnya teman begitu, Bun, masuk konser.
1: Terus?
2: Pas di-scan ternyata udah enggak berlaku
0: karena udah dipakai.
2: Scannernya.
1: Bisa begitu.
2: Nah, sekarang ada triknya. Triknya adalah ya udah kalaupun memang beli di calo, COD-nya di depan gerbang langsung.
0: Oh, supaya jadi janjian sama si calonya. Gua masuk dulu baru gua transfer.
2: Scan berhasil.
1: Iya, benar.
2: Transfer.
0: Iya, soalnya kan boncos gua udah bayar misalnya 5 juta, begitu gua masuk
1: ke
0: gerbang di-scan udah enggak bisa.
2: Dan orangnya udah enggak tahu mana.
1: Terus calo-calo yang jembreng-jembreng itu gimana akhirnya?
2: Ya udah gitu aja, kayak cuek aja, kayak gue jualin gitu.
0: Gile, Indra tahu banget ya.
1: Lu
0: calo di sebelah mana sih? Lu calo di sebelah mana?
2: Gue pintu selatan.
0: Gue yang timur soalnya.
2: Timur
0: lu nih gara-gara lu gue kagak laku tiketnya nih.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: Waktunya untuk pamit. Tapi belum seperti pamit. Biasa.
1: Oh, udah tahu?
2: Baru 42. Dari kemarin, ya kan? Kemarin juga begitu, tiba-tiba lagu Taramut keputar jam 9.38.
0: Tadi si Buluk bilangnya tinggal 24. Gua apaan?
2: Emang iya.
0: Nyapa-nyapa lagi.
2: Kita dibikinin kayak karikatur sama Uut lucu deh.
0: Uut.
2: Ya kan?
0: Lagi iseng banget bikin karikaturnya Kinos Gina lagi siaran. Terima kasih loh.
2: Nah itu dia. Iya gemes.
0: Ayo, apa? Kita baca WhatsApp udah masuk ya?
2: Baca WhatsApp yang udah masuk.
3: Oh tadi ini ada yang nanggepin nih.
2: Oh ini ada. Firman, tadi kan kita bahas tentang
0: calo. Tiket. Mm-mm.
2: Justip sama calo tolong dibedain ya bun. Yang ibun maksud tadi masuknya ke Justip.
0: Yes.
2: Hanya ambil biaya jasa. Kalau yeah. calo itu seenaknya naikin aja. Harga.
0: Oh.
2: Begitu bun.
0: Iya tadi kan
2: itu
0: udah,
2: dia Firman. Makin gue tanya langganan kita itu calo apa Justip.
0: Iya
2: ya, gitu.
0: Tadi udah diklarifikasi sama Om Indra juga itu mah Justip. Oh. Gitu. Jadi yang kalau yang resmi-resmi kayak tiket.com kan?
3: Ya, resmi kalau itu.
2: Kalau itu mah resmi emang dia. Ini ya. Sebagai apa sih official partner oh, ya. Untuk dapat jualan tiketnya.
0: Teman kita itu ya si
2: Marice Uang.
0: Marice Uang itu.
2: Ibu Dibio.
0: Itu Justip jatuhnya ya.
3: Ibu Dibio tiketing juga enggak sih?
2: Ibu Dibio bukannya official ya?
3: Official promoter gitu sih kalau enggak salah ya.
2: Kalau teman kita itu emang dia ini Justiper.
3: Iya, yeah, kalau Justip itu kan ya. Orang yang mewakili kita buat ngewar tiketnya.
0: Iya, jadi mereka berhak untuk nge-markup dengan alasan atau dengan standarnya ya gue udah ngeluarin buat lu gitu.
2: Iya.
0: Gue udah ngantriin buat lu, gue usahain nyari tiketnya.
2: Atau dia mendapatkan dari pihak keberapanya emang juga udah mahal.
0: Udah mahal, betul.
2: Gitu.
0: Yoi, ada lagi?
3: Ah, udah habis kayaknya udah gak ada lagi.
0: Kita tebak-tebakan aja gimana?
3: Tebak-tebakan
0: aja.
2: Ini yang aku.
3: Harus keluar
2: iya
3: lagi.
2: Mana lagi nih ya kan? Oke. Okay.
0: Tebak-tebakan untuk hari ini.
2: Apa?
3: Apa tuh tebak-tebakannya?
2: Gina punya makanan ya, karena aku lagi makan.
0: Oke. Okay.
2: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
0: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
2: Iya. Apa ya?
3: Makanan yang kerjanya
2: ngajak berantem mulu.
3: Ah, apa ya?
0: Cakwe.
2: Bukan, salah.
0: Gue cakwe nih.
2: Ayam geprek bukan.
3: Apa ya? Pancong.
2: Adu pancong bukan.
3: Pancong kan?
0: Itu pancong ya.
2: Salah.
3: Apa dong jawabannya, Bu?
2: Nyerah enggak nih? Oke nyerah ya.
0: Makanan yang ngajak berantem mulu.
2: Makanan yang kerjanya tuh kayak berantem mulu. Tahu gulat.
0: Tahu gulat.
2: Digoreng dadakan.
0: Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat.
3: Makanan ya.
2: Makanan.
3: Makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
2: Makanan yang cara pesannya harus marah-marah.
3: Jadi kalau mau makan ini tuh harus marah-marah.
2: Apa ya? Makanan yang harus marah-marah. Apaan sih?
0: Teriyaki.
2: Ya, gue cari lagi juga nih.
0: Lo,
2: kan?
0: Jangan diam.
3: Baru nyampe lagi mikir.
0: Iya mikir. Oke.
3: Okay.
0: Makanan ya.
3: Makanan, Mbak.
0: Makanan yang dikhususkan untuk makanan yang disukai laki-laki.
2: Makanan yang disukai laki-laki.
3: Makanan yang disukai laki-laki.
0: Ini laki-laki doang yang doyan nih makanan ini nih.
3: Makanan yang disukai laki-laki apa ya?
2: Makanan yang disukai
3: bakso laki-laki. Bakso gue suka jujur.
2: Sosis.
0: Kenapa sosis?
3: Kenapa sosis?
0: Cewek juga pada suka sosis.
2: Iya suka sih.
0: Enak
2: panjang sih.
0: Kan? Iya panjang. Tapi kalau dimasukin ke mulut kan?
3: Yang Helso gede tuh.
2: Yang mana?
3: Yang apa merk? Yang
2: Kanzler.
3: Kanzler.
2: Iya. Ada lumernya di dalamnya, ada cairan putih. Keju.
3: Iya.
0: Iya.
3: Pas dikit.
2: Wah.
0: Yo, fokus yo. Jangan kemana-mana yo.
3: Itu dia. Makanan kan?
2: Apaan ya?
0: Apa
2: ya?
0: Takos langkangan.
3: Apa nyerah pak?
2: Apa ya?
0: Makanan yang disukai sama pria.
3: Apa
0: atau
3: tuh?
0: Mungkin yang suka malah pria doang.
2: Apa tuh?
0: Tempe men doang.
2: Aduh, tempe men doang.
3: Kiras.
2: Kok Gina enggak kena ya?
0: Eh, langsung ya, kok Gina lagi.
2: Gina lagi. Ada lagi nih.
3: Aduh,
2: Lo ada?
3: Udah di ujung.
2: Katanya
3: udah,
2: lo tadi baru masuk, iya, iya. Santai udah, dulu.
3: Udah di ujung.
0: Oh iya. Ngantri dulu.
2: Ini dulu ya. Oke. Makanan lagi.
0: Oke, okay,
2: makanan. Makanan yang sering selebrasi.
3: Wow, makanan yang sering selebrasi.
2: Iya. Apa itu?
0: Wah, pisang goreng?
2: Bukan. Apa ya makanan yang sering selebrasi?
0: Buluk diam aja karena takut lupa pertanyaannya.
3: Gue lagi ngapalin dulu, enggak tahu.
2: Nyerah ya.
3: Nyerah.
2: Oke, makanan yang suka selebrasi adalah batagor.
0: Batagor bukan gol.
2: Iya, batagor.
0: Gila.
3: Hey, Bun.
2: Buah
3: apa yang paling ditakutin sama LDR?
2: Buah yang ditakutin sama LDR.
0: Gua tahunya buah yang ditakutin sama L.
2: Apa ya?
0: Dandul.
2: Aduh, L dandul lagi. Buah yang ditakutin sama LDR. Mangga. Permisi, bukannya jeruk?
0: Gak tahu gue.
3: Pisang.
2: Kenapa?
0: Kenapa pisang?
3: Udah jalanin hubungan susah-susah, ujung-ujungnya pisang deh.
0: Bisa.
2: Indra. Indra. Kinos dulu dong, Kinos punya lagi.
0: Oh.
3: Udah di ujung nih.
0: Gue punya tapi bukan makanan, eh. Jangan dulu lah.
2: Lu makanan.
0: Makanan.
2: Oh, makanan ya udah deh.
0: Makanan apa yang nggak boleh diumbar-umbar?
2: Makanan yang nggak boleh diumbar-umbar.
3: Wah, mubazir tuh, ya? Mubazir nggak boleh diumbar-umbar.
2: Iya.
3: Gua nyerah sih, nggak kepikiran.
2: Sate, bukan apa ya?
0: Ayo dong. Gampang
2: gaya
0: ini loh.
2: Lo,
0: ini
2: gaya
0: gampang, ada di mana-mana loh ini loh.
3: Makanan nggak boleh diumbar-umbar.
2: Makanan nggak boleh diumbar-umbar.
0: Ayo dong. Iya kan udah ada tuh pasti ya? Lewat di pala. Aduh, gak lupa lagi.
3: Gak tau gue, gak tau.
2: Apa sih?
0: Gak tau. Baso aurat.

0: Sahabat Suara, udah jam 10 kurang 3 menit. Waktunya Kinos Gina untuk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi kok, gak usah khawatir. Iya. Dan hari ini Suara Serunya akan ditutup dengan kata-kata hari ini.
1: Sah si Rizky.
0: Enggak, masing-masing akan punya kata-kata hari ini.
1: Untung kemarin aku habis lihat dari reels orang, aku udah punya kata-kata hari ini.
0: Oke, okay. Iya. Apa Ibun? Kata-kata untuk hari ini Ibun?
1: Aku duluan, ya. Kok bisa aku duluan?
0: Ya, siapa duluan?
1: Ini juga modal nyontek.
0: Kan udah punya Ibu.
1: Dari orang.
0: Ya, ya. Apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Ya.
1: Ini khususnya untuk perempuan-perempuan ya. Jadi perempuan, jadi wanita.
0: Eh, ntar lu kasih.
1: Asik. Ah, keburu kebaca deh ah. Kalau ada yang lihat-lihat konten.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kata-kata hari ini yang pertama dari Gina.
1: Abang, malam minggu kemana nih bang?
0: Salah, bukan begitu.
1: Bukan, oke. Untuk para wanita di muka bumi ini, wanita-wanita sebaiknya jangan lemah ya, karena cukup yang lemah itu nilai rupiah aja.
0: Anjay. Aih.
2: Gua juga belum ada sebenarnya.
1: Gitu. Kalau dari aku sih ya, apa lagi kemarin gua ketemu lagi tuh.
0: Udah itu aja ya kata-kata hari ini ya.
1: Lah,
0: itu aja.
2: Ada. Udah. Tadi bapak yang ngajakin.
3: Gua belum ada sih.
2: Ah, ada loh.
1: Serius.
0: Satu, kata-kata hari ini.
2: Jangan biarkan orang yang kau cintai menjauh darimu.
1: Cakep.
2: Apalagi kalau utangnya belum lunas.
1: Nah, oh itu dia. Anjir, sampai ke liang kubur. Iya kan? Gitu.
2: Cinta itu buta, Bun.
1: Iya.
2: Dan pernikahanlah yang membuka mata kamu.
1: Cakep. Luar biasa. Aku buat Kinos boleh?
2: Boleh.
1: Yang lagi sibuk. Boleh. Mas.
2: Nyari.
1: Kamu jangan ganteng-ganteng ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena cukup Mas Bahlil aja yang ganteng.
2: Iya. Yeah. Balas dong.
0: Dul.
1: Ya.
0: Kamu jangan terlalu cantik ya.
1: Kenapa?
0: Aku selesai jagainnya.
3: Enggak, itu gombal.
1: Enggak, itu gombal. Iya, tadi udah gombal. Yang benar kayak tadi buat para wanita di luar sana.
2: Bun, yes.
1: Jangan lemah.
2: Cinta itu monyet.
1: Kalau ngeliatin gua, ngacain kalau itu jatuhnya.
2: Gua gak gitu.
1: Gimana?
2: Cinta monyet itu ibaratkan paket internet, Bun.
1: Kenapa tuh?
2: Gak punya unlimited, baru jalan bentar, putus.
1: Oh. Dalam sih, kalau kata aku begitu.
2: Look dia mbak.
1: Iya, gimana sih?
0: Udah yuk, gua gak ada tau ternyata.
2: Gak ada ternyata.
1: Gak nemu ini.
2: Harus ada, belum kayak nemu.
1: Belum nemu.
2: Nih.
1: Gimana sih?
0: Dari gua aja, buat hari ini.
1: Iya, buat hari ini.
0: Untuk semuanya, tolong jangan irit-irit atau menghemat-hemat senyumnya.
1: Kenapa?
0: Karena kalian tidak akan terlihat manis, karena yang paling manis adalah Walil.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

kita banget nih sahabat suara ya. Hanya berjumpa via suara tapi tetap happy. Apalagi di hari Selasa ini banyak sekali ya lagu-lagu enak yang udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada ini nih dari Ran dengan Dekat di Hati ya. Udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Interaksi bakal dimainkan sebentar lagi ya. Memulai perjumpaan kita hari ini, ada Tere dulu nih, Tak Ingin Usai. Enjoy!

Rafa Virus di suara That Was Raisa. Serba salah ya, satu lagu dari penyanyi kebanggaan kita yang baru saja kemarin melakukan solo konsernya ya, luar biasa di GBK. Dan MVP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media, sahabat suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh nggak beli tiket konser Raisa yang kategori diamond, di mana ini paling atas lah kategorinya, nomor satu gitu ya. Harganya itu 4.400.000 udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1.000.000 jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuma harga 1.000.000 ditempatin ke yang 4.000.000. Tapi ada juga sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu, FOH gitu ya. Jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1 bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya, itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya, kayaknya kalau misalkan orang yang gak suka tetap aja serba salah. Kira-kira kalau kamu tim yang mana, sahabat suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita ini udah ngantri di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Habis Merin Jola featuring Rai Putra dulu dengan Kawin Lari.

That was Bernadia, Rabun Jauh, bareng sama Farah Virus juga yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Jangan sampai lupa, buat yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati, fokus nyetirnya, jangan mentang-mentang operasi Patuh Jaya diundur, kita jadi semena-mena ya. Oke, tetap hati-hati ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu keren. Udah disiapin nih satu lagu dari Raim Laude ya, kita karaokean di lagu ini. Bersendu-senduri ya. Bersenja gurau dari Laim Laude. Enjoy.

0: That was Perunggu, pikiran yang matang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal Perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada Perunggu. Di setiap festival Perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, Perunggu bakalan ada di Jakarta, itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih, kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu _ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya. Jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk, sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara gitu sahabat suara. Nah penundaannya sampai kapan sih belum ada kabar pastinya gitu ya. Cuma memang dari Polri gitu udah menghimbau ke kita semua walaupun gak ada operasi Patuh Jaya, disiplinnya jangan sampai kendor ya gitu. Ya kalau kita sih selama berkendara aman-aman aja insya Allah sahabat suara ya, tetap tertib gitu ya, kecuali kalau kepepet pak. Tapi jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya, dan hati-hati sekali lagi karena kan lebih baik kita berhati-hati daripada harus merugi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
2: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada.
2: Dari Ani.
3: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya, kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, mas

0: suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong. Ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816 114

0114 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara. Karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu. Langsung aja saya mau puterin lagu dari Discoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwa Lara. Enjoy.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara The Awas. Mahal ini mati-matian baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang wow sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request, dan buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya. Kau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Iswara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 08 16 114 1014. Nih karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin, Elvin dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama Jakarta juga sama Vin ya. Mau request lagunya Fis yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.net.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Fizz by, that was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin, Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih lah udah setia banget, setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya, semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja berapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok isuara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Ah, satu lagi ini buat kamu menemani siangnya NPD, sempurnanya aku.

0: Masih bareng sama Far Virus di Suara That Was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: That was Pilot Sepanjang Hidupku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya. Karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau suara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin ini suara dari zaman radionya Iradio namanya sekarang, sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih suara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget. Supaya kita makin percaya gitu sahabat suara ya. Anton ngepap loh. Padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan plus 30. Dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya. Luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke. Nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang. So stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang gak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya, satu jam terakhir ke

0: kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaokean ya.
1: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya. Aku dan dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Ih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu. Be Mine.

0: Show of Yanuno, lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yofi Enuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yofi Enuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aduh, tanggal segini mesti nguarin uang buat tiket lagi gimana ya, masih mikir-mikir, ah mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih, karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yofi Enuno untuk Sabtu 13 Juni 2026 dengan cara yang gampang banget. Kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yofi Enuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Iya, aku percaya banget sumpah. Auto langsung trust banget ya kalau Fabio Asher yang meyakinkan kita. Walaupun di 2026 ini misalkan banyak banget gitu kayaknya beberapa pasangan yang menyatakan cinta lewat lagu, terus gak jarang juga pada ragu gitu ya sama pasangan masing-masing. Tapi sepertinya kalau dinyanyiin sama Fabio Asher itu yang tadi saya bilang, auto percaya deh kayaknya beneran deh kamu ngomong sama aku. Lagu dari Tofati featuring Fabio Asher, Cinta Kita ya. Baru aja Farah Virus mainkan. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, Dimas di Bekasi. Katanya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja shift siang di Cikarang. Semangat ya. Semoga hari ini lancar dan pulangnya gak kena macet. Ah, menurut aku doa kamu yang terakhir tuh agak susah sih Mas ya, karena kayaknya macet tuh udah makanan kita sehari-hari ya enggak sih. Justru kita bingung kalau misalkan jalanan lancar jaya aja. Tapi semoga teman-teman Dimas lagi dengerin ya, jadi bisa makin semangat kerjanya siang hari ini. Thank you Dimas. Terus ada juga dari Garut, Ika mau kirim salam katanya buat sahabat aku namanya Rina yang lagi skripsian di Bandung. Semoga cepat ACC revisi dan bisa segera sidang. Sekarang dia lagi dengerin nih suara juga Kak. Ih, keren banget Rina, semangat ya. Dan Ika juga terima kasih karena dari Ika lah ini bisa dibacain kirim salamnya untuk Rina gitu cie. Ntar kalau misalkan sidang skripsinya lulus dengan nilai bagus, jangan lupa makan-makan. Ada aku loh kontribusinya di situ kan, bikin kamu semangat. Bercanda deh, kalau serius juga gak apa-apa ya. Waktu kita masih ada sahabat suara sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau salam-salam atau absen aja siang ini masih ada waktunya. Langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: Tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau kayak
2: penyakitnya suruh nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
1: Iya.
2: Di lapangan.
1: Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Nah,
1: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
2: Iya benar. Ya kan?

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Niji, rahasia hati. Tapi semoga aja di antara hati kita tak ada rahasia-rahasiaan, sahabat suara ya. Jujur kalau saya sih mau bilang gak ingin berpisah, tapi ya waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Anyway, thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Nevada Virus. Kirim salam, ramein TikTok, udah seru-seruan. Thank you banget sahabat suara, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
4: Susi. Oh ini yang baru
1: nih.
4: Susi.
2: Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut. Oh gitu. Oh susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai,

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Siang Musik Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo, Gadis.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Hi, you know. Ha, no, just over. Hi, no, goodbye. Bye, bye. In November.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
0: suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Halo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari